Sagardang Shastrang Jagardang Jare. Sagardang Shastrang Jagardang Jare. Shastar ek duje te chhadde ne, ek duje te vaar karde jode. Sagardang Shastrang Jagardang Jare. Sagardang Shastrang Jagardang Jare. Bagardang Tiran Dagardang Jakare. Bagardang Tiran Dagardang Jakare. Nagardang Nagare Bagardang Baje. Baje Nagardang Nagare.